Ana ko mahar ni gitu kuat itu tau kalau fly bahagi atu. Kehi hadau tu lu tau matakai nangan ni kuat. Lahi e whanongonong, pukai lahi e ngahua ke he ahu, mai kua watu he mga honei, ke he tau kaina, whakausi mai tau whakawanga, pukam toro nani kua watu ke he tau ngahua, ke lātai me pauri he pō, whingita whakalofalahi atu ke mtoro, pia fō ki a kai vila soni, ne whai whanongonongo mai Amerika, whakalofalahi atu Lakatani Highlanders, tātu e lero longonai ke whakafiafia ke mtoro.